udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda

0: tengok ini dulu. Bapak pasti
1: mana, buat
0: video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Nah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa.
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, weh, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2, buat kamu yang ngikutin banget Piala Dunia nih tahun ini, kira-kira siapa jagoan kamu teman Pro 2? Aku sih tetap Portugal ya. Aku tuh dari SD ngefans banget sama Portugal. Ya realitanya karena Cristiano Ronaldo gitu teman Pro 2. Dan tahun ini merupakan tahun terakhirnya Ronaldo main di Portugal untuk membela timnasnya menjadi juara Piala Dunia teman Pro 2. Dan ya besar kemungkinan ya untuk benar-benar terjadi di tahun ini gitu, biar lengkap semuanya. Dan pastinya teman Pro 2, kalau kita ngomongin Piala Dunia, sesaat lagi, sebentar lagi, seminggu lagi dari sekarang akan dimulai Piala Dunia teman Pro 2. Aduh, info nobar ya teman Pro 2, biar kita bisa nonton bareng-bareng. Dan kalau misalnya ngomongin soal Piala Dunia, pastinya ngomongin juga soal lagu-lagu Piala Dunia nggak pernah habis-habisnya ya teman Pro 2. Dan pasti salah satu lagu yang nggak akan pernah ada matinya dari Piala Dunia adalah Waka Waka dari Shakira teman Pro 2. Dan tahun ini rilis lagi dari Shakira dan juga Burna Boy, itu Dai Dai ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kamu tahu nggak sih kalau misalnya iShowSpeed ini, YouTuber ya yang kita tahu nih teman Pro 2, juga ikutan merilis lagu baru yang judulnya World Cup Championship melalui unggahan di kanal YouTube pribadinya. Jadi di lagu ini tuh Speed menyebut banyak negara peserta sambil ngajakin pendengar buat mengibarkan bendera mereka untuk menyambut turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Hype-nya pun nggak main-main nih teman Pro 2, dalam hitungan jam video musiknya sudah ditonton jutaan kali di YouTube dan mencatat puluhan juta views di X. Bahkan akun resmi FIFA ikut merespon setelah Speed terang-terangan meminta lagunya dijadikan anthem resmi World Cup. We will be in touch. Kalau misalnya kata FIFA nih, yang makin memanaskan harapan para fans ya teman Pro 2. As you all know teman Pro 2, Speed memang bukan orang baru di dunia sepak bola. Dalam beberapa tahun terakhir ya semakin identik dengan kultur football lewat berbagai live stream, perjalanan keliling dunia, hingga momen-momen viral yang melibatkan pemain, klub, dan juga turnamen besar. Jadi nggak heran sih sebenarnya kalau banyak fans yang merasa energi yang dibawa oleh Speed cocok banget dengan vibe global yang selalu hadir di World Cup tahun Pro 2. Dan untuk saat ini memang lagu resmi FIFA World Cup 2026 masih dipegang Shakira dan juga Burna Boy lewat Dai Dai. Dan ya teman Pro 2, this is iShowSpeed we're talking about at this point. Counting him out feels a little irresponsible ya teman Pro 2. Ya, ini harus banget nih, bisa jadi juga salah satu anthem dari Piala Dunia karena seseru itu teman Pro 2. He can do everything literally except playing football kali ya teman Pro 2. Dan ya udah kita dengerin dulu deh sebelum nanti kita bakal dengerin lagu pilihan kamu di trivia request. Inilah World Cup Song 2026 Shakira featuring Burna Boy, Die Die.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Well, Cuman Pro 2, masih bareng Alam Julkarnain, dan sudah waktunya kita trivia request nih, Cuman Pro 2, di pagi hari ini. And here we come to the result, ya, Cuman Pro 2. Dan tadi sudah ada 3 lagu keren-keren banget yang sudah aku lemparkan di polling box Instagram teman Pro 2. Tanpa menunggu lama lagi, ini kita puterin bareng-bareng lagu yang kamu pilih ya teman Pro 2 di trivia request pagi hari ini. Lagu yang seru banget, lagu yang ingin banget di sosial media, dan kamu pasti suka juga buat dengerin karena chill banget ya teman Pro 2. Here we go with Farel Hilal dengan Keliling.
3: Trivia request.

Lagi-lagi kamu ya, teman pro 2, kepikiran terus kemanapun menuju, kamu lagi, aduh males ya, walaupun mungkin tidak pernah bisa hilang rasa itu sepenuhnya, tapi kalau kamu muncul lagi, jatuh lagi gak sih? Dan teman pro 2, jangan lupa sarapan, udah mau jam 10 nih, bentar lagi kita bakal move juga ke santai siang, teman pro 2, jadi pastiin kamu tetap bareng aku di sini, jangan diganti frekuensinya, karena selain ini kita bakal dengerin lebih banyak lagu-lagu hits teman Pro 2 di dalam Pro 2 Hitlist.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi menjelang siang teman-teman Pro 2, sudah di santai siang bareng aku Alam Julkarnain. Kita ikuti terlebih dahulu untuk Info Pro 2. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, Backrooms cetak rekor debut box office untuk horor orisinal. Yes, teman Pro 2, Backrooms berhasil mencatatkan debut terbesar dalam sejarah untuk film horor orisinal. Film horor psikologis ini berhasil melampaui seluruh ekspektasi box office dengan meraup 81 juta dolar Amerika di pasar domestik serta 118 juta dolar Amerika secara global pada akhir pekan perdananya. Pendapatan debut fantastis tersebut sangat menguntungkan rumah produksi A24 dan Cernin Entertainment yang menggarap Backrooms dengan anggaran sekitar 10 juta dolar Amerika. Dan kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Lukaku cetak gol, Belgia hajar Kroasia 2-0 di hasil laga uji coba. Romelu Lukaku menandai comeback ke timnas Belgia dengan mencetak 1 gol dalam kemenangan 2-0 atas Kroasia pada laga persahabatan internasional. Belgia berhasil membuka keunggulan pada babak pertama berkat gol Yuri Tielemans dalam pertandingan yang digelar di Stadion HNK Rijeka. Dan Lukaku kemudian melengkapi kemenangan tim tamu melalui gol yang dijaringkannya di masa injury time di babak kedua. Gol striker 33 tahun itu tercipta melalui serangan balik diakhiri tembakan keras untuk menghapus musim buruk di level klub bersama Napoli. Lukaku menjalani musim buruk bersama Napoli lantaran gagal menjadi starter dalam satu pertandingan pun di sepanjang musim teman Pro 2. Gol ke gawang Kroasia jadi penanda kembalinya ketajaman Lukaku. Total 90 gol berhasil dicetak sang bomber bersama Belgia. Dan sebelum memulai kampanye di Piala Dunia 2026, Belgia akan menjalani laga pemanasan lainnya menghadapi Tunisia di Brussels pada Sabtu 6 Juni 2026 di waktu setempat. Di Piala Dunia 2026, Belgia akan memulai perjuangannya di grup G melawan Mesir di Seattle pada 15 Juni mendatang. Sementara itu, Kroasia akan menghadapi Inggris pada laga perdana grup L di Dallas pada 17 Juni 2026. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada siang hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat siang teman Pro 2. Sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Aku Halam Julkarnain sudah di Santai Siang di Pro 2 Hitlist pastinya akan menemani kamu dengan lagu-lagu bagus, tapi akunya enggak ya, lagu-lagunya aja teman Pro 2, karena aku harus pamit dari ruang dengar kamu sekarang. Dan setelah ini kamu bakal ditemani sama Kak Tri Ismail dengan program siaran dan juga segmen yang enggak kalah serunya dari Spada ya teman Pro 2. Jadi pastiin kamu enggak kemana-mana, jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store atau streaming aja di rri.co.id dan dengerin terus Pro 2 RRI Ternate dan jadikan sebagai teman terbaik kamu. Dan aku Alam Julkarnain pamit dulu, besok kita ketemu lagi.

www.kumpulanmusik.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: ujian numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Itu

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stopi. Mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala Dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapain masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Santai siang untuk hari ini Teman Pre 2. Kamu ditemani sama Tri Ismail dan aku akan jadi teman kamu sampai jam 6 sore. Yeay, banyak lagu yang sudah kita siapin buat kamu di siang ini Teman Pre 2. Dan sekarang udah setengah 12 siang waktu Indonesia Timur. Ini kita kayaknya udah benar-benar akan memasuki gitu ya. Udah assalamualaikum musim kemarau yang terik banget Teman Pre 2. Dari pagi bahkan kayak udah menyengat banget ya untuk cahaya matahari dari ufuk timur Teman Pre 2. Dan untuk santai siang di hari ini, kita ademin dulu suasana siang ini dengan lagu-lagu bagus dari playlistnya Pre 2 Ternate.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Kita masih di Santai Siang nomor 2. Gimana untuk waktu makan siangnya di pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur untuk saat ini? Aku berharapnya kalian udah pada makan siang ya, dan gak kelamaan mikir gitu, enaknya makan apa, gak taunya udah menuju sore hari tahun peradua. Jangan sampai ya, itu kebiasaan yang harus banget kita hindari bersama-sama. Dan untuk Santai Siang di hari ini, kamu juga bisa sambil update informasi melalui portal kami di rri.co.id. Dan aku mau sedikit ngebahas soal pedagang musiman tahun peradua, yang pastinya di segmen teman UMKM kita ini, aku juga mengajak kamu yang lagi dengerin Tri di FM 96,7 buat yang punya usaha. Nah, ini teman-teman UMKM-nya Pradua, boleh banget nih WhatsApp aja di 0813-73-12-5896. Kamu cukup cukup WhatsApp aja, "Min, aku lagi punya usaha ini nih, mungkin berkenan untuk bisa ngobrol-ngobrol di Pradua untuk profil dari usaha kalian." Boleh banget, Senin sampai Kamis di pukul 12 hingga pukul 13, dan di Sabtu Minggu juga boleh. Kalau emang kalian lowongnya di Sabtu dan Minggu, bisa banget jam 12 sampai jam 1 siang ya. Dan ngomongin soal pedagang musiman, selain pada momen Ramadan, di momen Piala Dunia, waduh, ini juga benar-benar jadi momen yang menarik ya untuk beberapa pedagang musiman nomor 2. Dan menjelang Piala Dunia 2026, ini sejumlah pedagang musiman mulai ramai berjualan di kawasan Gamalama, Kota Ternate. Aku bahkan 2 atau 3 hari kemarin gitu ya, itu sempat lewat dan ngelihat ada seorang gitu, dia kayak narik tali, ngikat sana ngikat sini. Aku mikirnya dia malah lagi mau ngukur apa ya, ikat di sana ditarik diikat di sini gitu kan. Enggak taunya dia lagi nyikat tali buat nanti digantungin tuh bendera-bendera finalis dari Piala Dunia. Jualan bendera sekarang tahun berdua. Dan pernak-pernik sepak bola juga akhirnya dijajakan oleh para pedagang, mulai dari jersey, bendera negara peserta, sampai pada stiker dari tim favorit. Ya. Dan antusias masyarakat menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia ini tahun berdua, ini juga bisa kita ukur dan kita lihat dari tingginya minat pembeli terhadap atribut tim kesayangan, dan dari bendera, jersey dari timnas Brazil, Argentina. Ini apa ya, mungkin jadi best seller kali ya. Beragam ukuran bendera juga memenuhi lapak pedagang nomor 2. Dan kamu juga harus tahu update dulu soal harga-harga bendera yang diperjualbelikan di luar sana. Ini rate harganya dari Rp10.000 hingga Rp25.000. Sementara itu, untuk bendera yang ukurannya besar itu dijual seharga Rp450.000. Ya, kalau ukuran 450.000 tuh kayaknya itu biasanya akan ada satu diikat di pohon yang paling tinggi dalam komplek rumah gitu kan. Dan nomor 2, di mana ada seorang pedagang yang diinterview oleh rri.co.id, ada salah satu pedagang namanya Ibu Hisnawati. Dia juga mengaku udah jualan pernak-pernik Piala Dunia tuh sejak pada edisi sebelumnya. Dan dikatakan oleh Ibu Hisnawati ini, kalau setiap momentum Piala Dunia itu selalu membawa peningkatan pembeli, terutama penggemar Brazil dan Argentina seperti yang aku bilang tadi, kalau itu tuh jadi item yang best seller nomor 2. Dan pendapatan pedagang juga cukup menjanjikan selama musim Piala Dunia ini nomor 2, mulai dari berapa ya, 500.000 ya, kalau dari pengakuan ibu pedagang ini itu omsetnya bisa di 500.000 per harinya, sementara saat ramai pembeli itu bisa range-nya bisa sampai ke 1 juta hingga 2 juta per hari tahun berdua ya. Jadi semoga berkah aja nih buat semuanya tahun berdua ya, lagi-lagi kita bisa memberikan sebuah euforia ya dengan cara apapun itu tahun berdua. Tapi yang pasti ketika kalian juga ikut terlibat dalam konvoy ya, ini ketika timnas yang kalian dukung menang di partai penyisihan dan lain sebagainya, harus selalu hati-hati nomor 2 ya, karena itu juga jadi PR kita bersama. Ketika euforia itu terlalu berlebihan, itu juga tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama-sama nomor 2 ya. Dan sambil santai siang, sambil makan siang juga buat teman-teman nomor 2 di luar sana, kita bakal temenin kalian dengan banyak lagu bagus sekaligus aku
mau informasiin dulu, untuk pukul 12 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur akan kami kumandangkan azan sholat zuhur untuk kota Ternate.

apapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tidak pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah itulah sesungguhnya kenikmatan.

Teman Pradua masih di Santai Siang. Dan untuk siang ini, nantinya di pukul 1 siang aku bakal berbagi informasi dari dunia olahraga. Ada apa saja yang pasti semua sedang mempersiapkan diri untuk bisa ada dan meramaikan Piala Dunia 2026 ya. Dan mungkin aja buat teman-teman yang mendukung Timnas Italia sekarang sedang mempertimbangkan lagi ngeker kedalaman semua skuad Timnas untuk melihat kira-kira ini karena emang Italia juga gak join di Piala Dunia 2026 untuk ketiga kalinya, tiga musim Piala Dunia tanpa Italia gitu ya, kayak ada yang kurang. Tapi ya gimana dong teman Pradua, mungkin aja yang ngedukung Italia sekarang juga lagi ngeker kedalaman skuad Timnas yang lain untuk bisa memberikan dukungan ya, kali-kali aja. Tapi kalau misalnya akhirnya kamu memilih untuk ya udah deh aku tim yang pasif aja deh gitu, aku gak akan aktif di Piala Dunia 2026 ini, masing-masing punya pilihan teman Pradua. Tapi yang pasti untuk saat ini semua, hampir semua Timnas sudah mempublikasikan skuadnya teman Pradua, dan memang akhirnya kita akan melihat nama-nama besar yang akan kembali ada dan hadir di lapangan hijau membela negara mereka, tidak pada kompetisi klub teman Pradua, karena udah selesai ya, setelah untuk kompetisi klub itu berakhir setelah dari UCL kemarin teman Pradua. Jadi sekarang kita bersiap untuk menyambut pesta Piala Dunia untuk tahun 2026 ini. Nanti informasi olahraganya bakal kita bagi buat kamu di pukul 13 hingga pukul 13.30, karena di pukul 13.30 kita bakal manjain ruang dengar kamu dengan playlist flashback hits dari Pradua Ternate.

0: ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Yeay, masih di Santai Siang untuk Pro 2 Ternate. Dan untuk selanjutnya Tengah Pro 2, aku bakal mengulas banyak informasi olahraga selama 30 menit. Karena nanti di pukul 13.30 sampai di pukul 14 akan ada flashback hits dari Pro 2 Ternate. Dan setelah kompetisi antar klub berakhir Tengah Pro 2, ini udah banyak yang we are go. Udah banyak yang saling tawar-menawar, deal-dealan untuk bisa pindah klub. Ya, yang pasti untuk saat ini banyak banget nih rumor soal pembelian pemain dan lain sebagainya. Dan Tengah Pro 2, untuk kamu yang lagi dengerin Tri di Sampai Siang, kita bakal mengulas dulu nih soal beberapa pemain yang sudah say goodbye ke klub lamanya. Di antaranya, kalau dari Super League ada Lewin Kurjawa yang berpisah dengan Persib Bandung, dan dia meninggalkan jejak berupa 7 penampilan dalam Super League, dan dia juga menghasilkan 1 asis dan sebuah gelar juara Super League 2025-2026. Dan dari Lewin Kurjawa sendiri, Tengah Pro 2, yang sebelumnya memang dia berasal dari Prancis, dan dia juga mantan pemain dari klub PSG yang baru banget nih ngangkat si kuping besar Tengah Pro 2 untuk musim 2025-2026. Dan ucapan perpisahan dengan Persib juga disampaikan sama Kurjawa lewat Instagram pribadinya pada hari Selasa malam, persis banget ya di waktu semalam Tengah Pro 2. Dan Kurjawa juga pergi meskipun belum lama membela kubu Pangeran Biru Tengah Pro 2, karena untuk kontraknya sendiri bersama dengan Persib itu dimulai pada Januari 2026. Baru sekitar 5 bulan dia berseragam Persib, dan juga memang pada akhirnya tidak ada kesepakatan yang tercipta. Dan ya, pastinya juga setiap klub ingin memulai musim baru dengan formula baru Tengah Pro 2 ya. Jadi untuk kabar yang paling baru dari Super League, Kurjawa juga sudah say goodbye ke Persib Bandung. Dan rumor tanpa terkecuali juga menghampiri dari ini ya, dari Malut United Tengah Pro 2 ya, karena ini benar-benar sedang ngeker kira-kira komposisi pemain untuk musim baru nih kayak gimana gitu kan. Dan untuk informasi yang pernah juga hadir di Santai Siang bersama dengan wakil presiden klub, ada Bung Wesley Hutagalung, juga mengatakan untuk proses scouting dari pemain itu akan dimulai sekitar Agustus Tengah Pro 2 atau Juli Agustus gitu ya. Mungkin ya ngeker-ngekernya dari sekarang nih. Atau bahkan mungkin di akhir musim kemarin udah ada yang deal-dealan belakang layar gitu kan. Di Tengah Pro 2, untuk pastinya kita masih akan berbagi kabar-kabar dari dunia olahraga. Kalau untuk saat ini kita mau ini lagi nih Tengah Pro 2, kita mau ngebahas soal Manchester United nih, yang segera mengamankan tanda tangan gelandang asal Brazil milik dari Atlanta, ada Anderson, yang dimana sedang diinginkan banget nih sama si MU. Dan ternyata juga ya ini disambut baik oleh Atlanta yang menyetujui tawaran dari Manchester United untuk Anderson dengan nilai 38 juta pound atau setara dengan 912 miliar rupiah, dengan rinciannya itu 34 juta plus 3,8 juta sebagai bonus Tengah Pro 2. Anderson akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun dengan setan merah. Dan menurut kabar yang beredar, untuk proses kepindahan dari Anderson ke setan merah akan rampung sebelum Juli dengan syarat menyelesaikan pemeriksaan medis ya. Dan kemudian untuk kabar lainnya lagi, untuk kabar-kabar yang berhubungan dengan transfer pemain Tengah Pro 2, ini hadir dari Liverpool ya, ada nama Andoni Iraola yang dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan Liverpool sebagai pelatih kepala yang baru. Dan Liverpool memang terus berkaitan dan dikaitkan dengan kedatangan Andoni Iraola sebagai kabar yang paling baru setelah berpisah dengan Arne Slot imbas kegagalan mereka di musim ini di semua kompetisi tanpa terkecuali. Dan laporan dari Sky Sport mengatakan kalau Andoni sendiri juga memang membawa Pablo De Torre, kemudian ada nama Tommy Alhick, kemudian Sean Copper dan Tom Webber ke staf kepelatihan di Anfield nanti ketika dia menjadi pelatih kepala dari Liverpool Tengah Pro 2. Pengumuman resmi dari Liverpool juga akan dirilis dalam beberapa hari ke depan ini. Dan kemudian direktur olahraga Liverpool Richard Hargreaves juga disebutkan memiliki peran di balik proses kepindahan dari Iraola ini. Dan Richard Hargreaves juga sendiri memang turut andil dalam menunjuk Iraola sebagai juru taktik
ya, di mana ketika saat itu di Bournemouth pada 2023 lalu, dan Liverpool memang selalu dikaitkan dengan Andoni Iraola pasca memutus kerja dari Arne Slot di Sabtu lalu. Baru banget teman Pradua ya. Itu dia kabar terbaru dari Liverpool. Dan untuk kabar-kabarnya lagi yang masih berhubungan dengan informasi olahraga, nanti bakal kita bagi buat kamu. Dan Tom Pradua, untuk sampai siang di hari ini, pastiin dulu kamu tidak mengganti channel radionya, karena kita masih akan punya banyak banget nih lagu-lagu bagus. Kita masih menyimpan informasi-informasi menarik dari helatan Pesta Piala Dunia ya untuk 2026 ini, karena emang sebegitu apa ya, sebegitu tertariknya banyak orang untuk bisa mengupdate soal Piala Dunia. Nanti bakal kita bagi buat kamu, tapi belum sekarang, karena sekarang yang akan ada adalah lagu-lagu bagus yang terputar buat kamu dari playlistnya Pro 2.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu

hati dari para budak corporate, mana suaranya? Aduh, ngerasa terwakili banget ya sama lagu dari Salma Salsabil, Hacu gitu, kayak plesetannya kata tit gitu kan, jadinya bersin aja gitu, Hacu. Dan nomor 2, kita lanjutin lagi yuk informasi-informasi dari dunia olahraga sebelum nantinya 10 menit lagi kita bakal manjain ruang dengar kamu dengan lagu-lagu dari Flashback Kids-nya Pro 2. Oke, sekarang kita bakal menjelajahi informasi-informasi seputar helatan Piala Dunia 2026. Dan nomor 2, kamu harus tahu ada sebanyak 1.248 pemain dari 48 negara yang resmi menghiasi daftar skuad Piala Dunia untuk 2026 ini ya. Ada Lionel Messi, ada Cristiano Ronaldo, ada Guillermo Ausia, dan ini mereka ini adalah sosok-sosok yang berpeluang mencatat sejarah tampil 6 edisi Piala Dunia. Wih, tepuk tangan dulu dong ya. Dan untuk Piala Dunia 2026 ini Tompra 2, ini akan digelar dari 11 Juli sampai pada 11 Juni, mohon maaf maksudnya ya. Sampai pada 19 Juli 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan bakal menjadi yang terbesar dalam sejarah karena melibatkan 48 tim dan juga pastinya 1.248 pemain, dan mereka akan bersaing dalam 104 pertandingan sepanjang turnamen berlangsung. Dan kalau dari datanya FIFA, ini menunjukkan terdapat 357 pemain yang sebelumnya pernah masuk skuad Piala Dunia dan kembali pada edisi 2026, masih diberikan umur panjang ya kan. Dan di sisi lain nomor 2, sebanyak 891 pemain ini akan menjalani pengalaman pertama mereka di panggung Piala Dunia, dan rentan usia para peserta juga menjadi sorotan dalam daftar resmi yang diumumkan oleh FIFA. Dan kalaupun dari rilisannya FIFA sendiri, kiper Skotlandia Craig Gordon ini tercatat sebagai pemain tertua dengan usia 43 tahun 162 hari saat turnamen dimulai. Sementara itu pemain Meksiko Gilberto Mura menjadi peserta termuda dengan usia 17 tahun 240 hari. Dan sebanyak 22 pemain berusia di bawah 20 tahun masuk daftar skuad final Piala Dunia 2026. Dan selain itu juga terdapat 7 pemain yang telah berusia 40 tahun atau lebih pada awal turnamen. Dan FIFA juga mencatat ada 22 mantan juara dunia yang kembali untuk tampil membela negaranya masing-masing pada edisi 2026 ini tahun kedua. Dan perhatian besar ini pastinya juga tertuju pada nama besar dari Lionel Messi, kemudian nama dari Cristiano Ronaldo dan juga Guillermo Ausia yang berpeluang mencatat rekor tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Piala Dunia 2026 tahun kedua ini menjadi momen bersejarah bagi sejumlah negara yang untuk pertama kalinya berhasil lolos ke putaran final untuk Piala Dunia. Dan pastinya nomor 2 ada Tanjung Verde, ada Gurazio, ada Yordania, ada Uzbekistan yang akan menjalani debut mereka di ajang Piala Dunia. Sayang banget ya, kita memang harus menerima kenyataan bahwa kita belum rezeki di edisi musim ini nomor 2 atau tahun 2026 ini. Dan kamu juga harus tahu nomor 2, nantinya untuk helatan dari Piala Dunia ini ada salah satu klub Inggris yang menjadi penyumbang pemain terbanyak di Piala Dunia 2026. Jadi Manchester City nomor 2 itu adalah klub dari Premier League yang muncul sebagai penyumbang pemain terbanyak di edisi Piala Dunia 2026 ya. Dari City sendiri ataupun The Citizens ini terwakili ada 19 pemain yang tersebar di timnas Aljazair, kemudian Belgia, kemudian Kroasia, Mesir, Inggris, Prancis, Ghana, Belanda, Norwegia, Portugal, Spanyol, dan juga Uzbekistan. Nah, ini untuk soal representasi pemain di Piala Dunia 2026. City mengungguli Bayern Munchen dengan 18 pemain yang tersebar di 48 timnas. Kemudian ada Arsenal dengan 16 timnasnya, nomor 2. Kemudian Paris Saint-Germain di mana juga ada 16 pemain. Dan ada Barcelona, 15 pemain Barcelona yang tersebar di 48
Ataupun di antara 48 timnas ini nomor 2 ada Al Hilal dengan 12 pemainnya, ada Atletico Madrid dengan 12 pemain, ada Crystal Palace dengan 12 pemain, kemudian menyusul ada Manchester United dengan 12 pemain dan juga Borussia Dortmund dengan 11 pemain, dan kemudian ada Galatasaray dengan 11 pemain, dan ditutup sama Liverpool dengan 11 pemain. Di sektor kepelatihan sendiri nomor 2 pelatih Ghana Carlos Queiroz ini juga turut mencatat pencapaian yang istimewa. Kenapa? Karena juru taktik asal Portugal itu akan menjalani Piala Dunia ke-5 secara beruntun setelah sebelumnya memimpin Portugal di 2010 serta Iran pada 2014, 2018 dan juga 2022. Dan catatan ini juga membuat Queiroz menjadi pelatih kedua dalam sejarah yang tampil pada 5 Piala Dunia berturut-turut setelah nama dari Bora Milutinovic nomor 2. Seperti itu untuk kabar-kabar terbaru nya buat kamu ya, sekilas mengenai Piala Dunia. Dan ngomongin soal Piala Dunia, ini mungkin buat teman-teman yang menjadi pendukung timnas Brazil, ini kamu harus tahu juga, harus update juga, pelatih Brazil Carlo Ancelotti memastikan Neymar terus menunjukkan perkembangan positif dalam pemulihan cedera betisnya menjelang Piala Dunia 2026. Tapi Carlo Ancelotti menegaskan kalau dia tidak akan terburu-buru memaksakan Neymar kembali bermain, dan pernyataan ini juga disampaikan Ancelotti setelah skuad Brazil tiba di Amerika Serikat ya, dan ini juga tibanya di tanggal 2 Juni waktu setempat untuk bisa memulai persiapan akhir ketika menghadapi pada kompetisi ataupun pesta Piala Dunia 2026. Dan saat ini tahun kedua, Neymar masih menjalani proses pemulihan setelah mengalami cedera betisnya, dan pemain yang terikat kontrak dengan Santos ini juga tidak bermain dalam uji coba terbaru Brazil melawan Panama yang berakhir dengan skor 6-2. Seperti itu untuk kabar-kabarnya, dan nanti aku bakal manjain ruang dengernya teman pro 2. 3 menit dari sekarang kalian bersiap untuk nostalgia di Flashback Kids Pro 2 Ternate.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Temuan Pro2 untuk santai siang dengan informasi dunia hiburan nanti bakal ada di pukul 14 siang. Tapi karena emang durasinya kita masih ada untuk flashback hits, aku pengen puterin beberapa lagu nih yang mungkin akan kembali membawa kamu pada ingatan masa lalu ya. Dan pastinya kalau kita ngomongin 20 tahun lalu itu, kalau mungkin yang milenial kayak kebayangnya di tahun 80, 90 gitu kan. Ternyata 20 tahun lalu Temuan Pro2 itu 2006. Lagu yang pernah hits di 2015 itu udah 11 tahun lalu artinya Temuan Pro2 ya. Sebegitu waktu cepat berlalu ya. Aku doain kalian semuanya sehat Temuan Pro2, karena emang sekarang kita udah di pertengahan 2026. Ini beberapa bulan lagi kita bakal menyambut 2027. Apakah begitu Temuan Pro2? Udah siapkah kamu dengan segala huru-hara kehidupan nyata dan realita kehidupan kita ini Temuan Pro2? Semoga kamu selalu sehat lahir dan batin ya. Dan yuk kita dengerin dulu lagu bagus dari Tulus, Satu Hari di Bulan Juni, yang lagu ini tuh dirilis di 11 tahun lalu. 11 tahun lalu itu sama dengan 2015. Udah 11 tahun lalu ternyata.

Teman Pradua, aku buat nulisin satu lagu bagus dari Blackout buat kamu di Flashback Kids Pradua untuk santai siang di edisi hari ini tanggal 3 Juni 2026.

0: kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

ini lagu dari Aci Resti nomor 2 yang emang juga udah langsung kita tahu ya, lagu ini memang diperuntukkan untuk sang ayah. Dan ini bentuk doa yang dikemas dalam sebuah karya, sehat-sehat ya pak gitu kan nomor 2. Tadi sebelumnya juga ada lagunya Alam Zulkarnain yang emang kalau POV dari Alam sih lagunya emang apa ya, sosok orang tua yang di matanya dia itu menjadi manusia terkuat di bumi gitu nomor 2. Oke, udah dua lagu bertemakan orang tua sudah kita bagi buat kamu di Santai Siang. Dan masih barengan sama Tri Ismail, kali ini kita mau bagi informasi lagi nih. Kali ini informasinya dari dunia hiburan. Tom Holland, Tom Brady 2, mengatakan dia akan menantikan momen hadirnya Spider-Man generasi baru di Marvel Cinematic Universe. Dan ini dia juga ingin banget ya, dan ingin terlibat dalam transisi yang ada. Dan kemudian Tom Brady 2 ini diungkapkan sama Tom Holland merujuk pada peran Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark yang sebelumnya membantu memperkenalkan Peter Parker versi dari Holland ke MCU melalui film Captain America, di mana untuk Captain America Civil War di tahun 2016 ya. Dan sejak debutnya sebagai Spider-Man, Tom Holland juga menjadi salah satu bintang paling berharga di Marvel. Dan film solo pertamanya Spider-Man Homecoming ini juga sukses besar dengan pendapatan kalau di mana nilainya itu di 880 juta US dollar di box office global pada 2017 lalu. Dan Tom Brady 2, kabar terbaru lainnya lagi dari dunia hiburan, kita punya kabar dari Taylor Swift. Ini misteri kode TS dalam tema Toy Story akhirnya terungkap karena Taylor Swift ini mengumumkan dia akan merilis lagu original yang menjadi lagu tema film Toy Story 5 nomor 2. Dan dalam pengumuman di media sosialnya di hari Selasa kemarin, Swift menyebutkan kalau lagu yang bertajuk I Knew It ini sama teman Pradua ini akan dirilis di tanggal 5 Juni. Yeay, hamin 2 banget nih untuk lagu I Knew It ini teman Pradua. Dan nantinya ini mungkin bisa dinantikan tepat di hari Jumat teman Pradua. Dalam pernyataan seperti yang diberitakan dari Los Angeles sendiri, kalau memang teman Pradua ya, ini Disney juga mengatakan kalau lagu I Knew It ini juga ditulis dan diproduseri langsung oleh Swift bersama dengan Jack Antonoff yang dimana terinspirasi oleh Jessie, mainan koboi perempuan yang pertama kali muncul dalam Toy Story 2 di tahun 1999. Sementara itu, sutradara dan juga penulis Toy Story 5 nomor 2, Andrew Stanton juga menyebutkan bahwa ini sebagai takdir yang mengatakan kalau rasanya seperti lagu itu memang sudah seharusnya ada di sana saat pertama kali mendengar lagu dari Swift ini nomor 2. Taylor Swift juga akan merilis versi akustik dan piano dari single ini yang ketiganya sekarang sudah tersedia dipesan di situs webnya. Dan pernyataan Taylor Swift ini juga menjawab inisial TS yang viral di media sosial dan dibahas oleh penggemar Taylor Swift aka Swifties nomor 2 ya. Akhirnya kita tunggu aja di hari Jumat besok untuk perilisan single ya, ini juga original soundtrack dari Toy Story 5 yang judulnya I Know It. Dan kita doain semoga semuanya lancar. Bahkan ketika ada satu momen di mana Taylor Swift mendirect musik video dari Doi yang paling baru, dia bahkan gak pakai musik nomor 2, semuanya serba dengan ketukan dan semuanya sesuai dengan arahan Taylor Swift supaya gak ada spoiler sama sekali dan menjaga keeksklusifan dari musik video yang dia garap. Keren banget gak nomor 2?

Kita masih dengan informasi dari dunia hiburan, dan kali ini ada kabar dari aktris cantik. Ini talkang oleh waktu, dan dia kecantikannya gak luntur walaupun udah makin menua ya. Aktris Angelina Jolie yang dikabarkan membeli sekitar 60 ribu hektar lahan di provinsi Batambang, Kamboja, Tomra 2. Dia beli lahan ini untuk dijadikan sebagai kawasan konservasi satwa liar. Keren banget kan? Ini aksi nyata yang Jolie lakukan untuk bisa melihat langsung dampak dari perburuan ilegal Tomra 2 dan juga pengundulan hutan di Asia Tenggara, khususnya di wilayah Kamboja. Dan lahan yang telah beralih status menjadi cagar alam ini, Tomra 2, diproyeksikan akan dimana dengan pendekatan konservasi dan melibatkan warga setempat untuk bisa ada upaya perlindungan. Melalui cagar alam ini, Tomra 2, aktris yang aktif dalam bidang kemanusiaan dan konservasi ini juga punya sebuah harapan untuk ada misi penyelamatan satwa liar dan juga lingkungan yang mampu berjalan beriringan dengan kesejahteraan warganya. Aduh, ini kalau ada emot api dikasih nih, emot api-api gitu kan, menyala Angelina Jolie. Dan Tomra 2, untuk santai siang di hari ini, masih ada nih informasi dari dunia hiburan lainnya lagi. Aku mau update dulu nih soal perfilman dalam negeri. Film Sekawan 52 Gunung Kelawi, ini garapan sutradara Bayu Skak, ini resmi meraih 1 juta penonton. Wih, keren banget dong. Bahkan udah 1 juta lebih penonton. Dan kabar mengembirakan ini juga dibagikan melalui akun resmi dari Sekawan Limo pada hari Selasa kemarin. Persis banget Tomra 2 ya, setelah angka itu dicapai. Dan pencapaian gemilang ini sekaligus menobatkan film Sekawan 52 Gunung Kelawi ini menjadi film Indonesia ke-13 yang berhasil meraih 1 juta penonton di tahun 2026 ini. Yeay, film yang dibintangi sama Bayu Skak, Nadia Arina, Benictus Siregar, Indra Pramujito, dan juga Virja Falaza ini, Tomra 2, dirilis pada 27 Mei lalu dan hanya membutuhkan waktu sekitar Mei ke Juni ini. Cepat banget kan Tomra 2, ini kayak singkat banget untuk bisa menembus angka 1 juta penonton. Keren banget.

Banget nih tanggal 2 ya. Dan untuk sampai siang di hari ini, selamat siang. Terima kasih nih buat teman-teman yang masih terus menjadikan Pro 2 sebagai teman terbaiknya. Kita masih menyimpan beberapa lagu bagus nih buat kamu sebelum akhirnya nanti juga akan hadir info Pro 2 di pukul 15. Dan kita akan beralih ke sore ceria dengan informasi dari wilayah Maluku Utara.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh, santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, film animasi Minions and Monsters akan menampilkan rentetan adegan berdurasi 15 menit yang seluruh dialognya disampaikan dalam bahasa Minion. Melansir dari Empire, Teman Pro 2, sutradara Pierre Coffin juga menegaskan bahwa esensi utama dari karakter Minion adalah kemampuan mereka untuk membuat penonton tetap paham secara universal meskipun tidak mengerti bahasa yang diucapkan. Teman Pro 2, film Minions and Monsters ini juga menjadi film panjang pertama yang kembali disutradarai oleh Coffin setelah terakhir menyutradarai film Despicable Me 3 di 2017 lalu. Dan berdasarkan laman dari sinema, Minions and Monsters dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai 30 Juni 2026. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Kemenangan 3-0 atas Myanmar pada laga pembuka babak penyisihan grup A ASEAN U19 2026 menjadi raihan positif bagi Indonesia. Teman Pro 2, Arkan Kakak membuka keunggulan timnas U19 Indonesia pada menit ke-38 dan 2 gol dari Dimas Adi juga tercipta di menit ke-79 dan juga 86. Lalu menyegel kemenangan Garuda Muda, namun di balik kemenangan meyakinkan tersebut, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi oleh skuad skuad Garuda Muda. Dan kemudian pengamat sepak bola nasional Gita Suwondono juga menilai performa Indonesia belum sepenuhnya stabil, terutama ketika memasuki babak kedua pertandingan. Menurutnya, Indonesia tampil dominan pada awal laga, tetapi perlahan kehilangan kontrol permainan setelah turun minum. Dan Teman Pro 2, situasi ini juga terlihat ketika Myanmar mulai berani bermain ataupun memainkan bola dan melakukan beberapa serangan balik cepat yang cukup merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Meskipun gagal mencetak gol, lawan beberapa kali juga mampu menembus area pertahanan timnas U19 Indonesia melalui sisi sayap, dan beruntung penyelesaian akhir tim asuhan dari Ryuji Sueoka ini juga tidak maksimal. Dan kemenangan besar ternyata belum sepenuhnya membuat pelatih Nova Arianto tersenyum puas. Gita Suwondono juga menilai ekspresi pelatih sepanjang laga memperlihatkan adanya ketidakpuasan terhadap performa timnya. Dan kemudian Teman Pro 2, gol ketiga yang lahir dari proses build up rapi menjadi gambaran permainan ideal yang diinginkan. Gol tersebut bermula dari aliran bola cepat yang terarah sebelum akhirnya diselesaikan Dimas Adi menjadi gol ketiga untuk Indonesia. Dan Teman Pro 2, dari sang pengamat juga menyoroti beberapa momen ketika Indonesia terlambat mengantisipasi bola saat transisi menyerang maupun bertahan, dan kondisi ini membuat serangan balik Myanmar beberapa kali mampu menembus pertahanan Indonesia. Dan kemudian Teman Pro 2, dari timnas U19 Indonesia juga diminta untuk tidak lamban menghadapi Timor Leste dan juga Vietnam pada pertandingan berikutnya. Demikian informasi di Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nanti bisa kamu dengarkan di pukul 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Cool! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Kita masih di Sore Ceria dan masih barengan sama Tri Ismail di hari ini, tanggal berdua, di hari Rabu ya. Dan ini juga bertepatan dengan tanggal 3 Juni 2026. Tadi aku sempat ngobrol sama teman di luar, tanggal berdua, dan kita kayak tiba-tiba kayak nge-fresh dan mikir gitu ya. Akhir-akhir ini kayak berasa waktu tuh cepat banget berlalu. Sekarang kita udah di bulan Juni, kita di pertengahan bulan, kita udah pertengahan tahun 2026. Bentar lagi kita udah Assalamualaikum 2027. Mungkin juga dengan banyak rencana yang udah ada dalam benak kalian, tanggal berdua ya. Dan kalaupun akhirnya kalian sedang memikirkan untuk bisa berlibur di akhir tahun nanti, atau bahkan mungkin di bulan ini, bulan depan, ya waktunya kapanpun itu, tahun berdua, tolong dipergunakan sebaik mungkin untuk bisa benar-benar menyenangkan diri sendiri minimal kalau kamu pengen me time, ya kan, tahun berdua. Dan aku punya kabar nih, tahun berdua, ada sebuah hasil riset terbaru dari Pew Research Center yang mengungkapkan yang mengungkapkan bahwa 92% masyarakat Indonesia itu belum pernah ya bepergian ke luar negeri, tahun berdua. Dan hasil riset ini juga menunjukkan bahwa bukan hanya menunjukkan kepada halayak publik, tapi menjadikan Indonesia juga sebagai salah satu negara dengan tingkat perjalanan internasional terendah dari 24 negara yang disurvei oleh Pew Research Center. Dan kemudian hanya sekitar 8% dari warga negara Indonesia yang pernah mengunjungi negara lain, jauh di bawah median global yang mencapai 79%. Dan kemudian faktor ekonomi itu menjadi penyebab utama rendahnya angka traveling ke luar negeri, tahun berdua, dengan pendapatan yang masih banyak dialokasikan untuk kebutuhan pokok, kemudian pendidikan, dan juga cicilan. Kemudian perjalanan ke luar negeri itu masih dianggap sebagai sebagai kemewahan ya untuk sebagian besar masyarakat kita. Dan meskipun begitu, minat untuk bepergian tetap tinggi ya. Ini sekali lagi, kalau minatnya emang tinggi banget, tapi realisasinya itu hanya 8% aja, karena 92% orang Indonesia itu tidak pernah melakukan perjalanan luar negeri, teman-teman, berdua. Dan dengan 63% responden yang belum pernah ke luar negeri, ini juga mengaku ingin sekali banget, pokoknya ingin sekali, ingin banget ini untuk bisa melakukan perjalanan ke luar negeri kalau punya kesempatan. Dan hanya 27% aja yang benar-benar tidak tertarik untuk ke luar negeri, teman-teman, berdua ya. Seperti itu adanya yang memang menjadi satu hasil survei, teman-teman, berdua, dari Pew Research Center yang dimana juga akhirnya menyadarkan kita bahwa untuk sebagian besar masyarakat Indonesia masih benar-benar memenuhi kebutuhannya aja. Basically mereka hanya bisa benar-benar mengcover kebutuhan pokok sehari-hari untuk makan, sandang pangan, papan gitu kan. Kemudian juga untuk bisa mengcover pendidikan secara pribadi, atau bahkan yang terhempit menjadi sandwich generation, teman-teman, berdua. Pokoknya untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu secara pribadi, keluarga, atau bahkan special buat teman-teman sandwich generation, yang memang aku juga pengen ngirimin peluk virtual aja nih buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat ya, dengan kalian bisa mengcover semua hal yang ada ya, yang menjadi kebutuhan dari keluarga di sisi kiri, kanan, atas, bawah. Aduh, kalian benar-benar hebat. Kalian, pokoknya aku doain banyak rezekinya ngalir terus, banyak kabar baik yang akan menyertai kamu setelah ini. Amin.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau pulang. Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

0: Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita aja ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
3: Aku kayaknya gak jangan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

selamat sore buat semuanya. Kamu masih kita temenin di sore ceria untuk lagu-lagu bagus yang terputar buat kamu, nemenin kalian, tongkrong dua yang lagi rame-rame pada jalan sore. Wah, seru banget nih, asik ya bisa meluangkan waktu untuk apa ya? Untuk sekedar ke coffee shop bareng tongkrong dua ya. Atau mungkin kamu yang emang lagi muter-muter sendiri aja, lagi mikirin apa sih? Atau bahkan mungkin lagi mencoba mencari sebuah solusi. Ya, coba deh kamu sharing aja ke Minri di 0813-7312-5896. Siapa tahu tuh Minri bisa bantuin kamu untuk nyari solusi dari apa yang sedang berisik di isi kepala kamu.

0: kamu tuh tiap hari ngelke mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

2001 kali dari Adrian Halif, teman Pro2, nemenin sore hari kita ya. Ketemu lagi barengan sama Diana Sagala, teman Pro2, yang bakal nemenin kamu sampai di jam 12 malam. Jangan bosan-bosan ya dengerin Diana. Karena Diana juga gak pernah bosan nemenin kamu dengan informasi-informasi terupdate dan terfaktual juga ya, teman Pro2 ya. Jadi pokoknya jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi kamu. Dan nantinya azan maghrib akan dikumandangkan pukul 18:37, teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu, 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah. Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukan. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni ingat di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Sembilan yang kuat di UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 malam hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2. Les Seraphim cetak rekor baru lewat album Pure Flow di Billboard 200. Les Seraphim kembali mencatatkan pencapaian penting setelah album terbaru mereka, Pure Flow, masuk 10 besar Billboard 200. Album tersebut debut di peringkat ke-10 tangga album utama Amerika Serikat yang mengukur popularitas album.

Billboard mengumumkan capaian tersebut melalui pembaruan tangga musik pekanannya Minggu 31 Mei 2026. Kehadiran Pure Flow memperpanjang daftar album Le Sserafim yang berhasil menembus jajaran teratas Billboard 200. Selain itu, Pure Flow juga langsung menempati posisi pertama pada tangga top album sales Billboard. Capaian tersebut menandakan album itu menjadi rilisan dengan penjualan tertinggi di Amerika Serikat selama sepekan. Kita beralih ke informasi olahraga nomor Pro 2, Ibrahima Konate bakal gabung Real Madrid. Kesepakatan lisan sudah terjalin.

0: mencapai kesepakatan lisan kontrak 4 tahun bersama Real Madrid. Kesepakatan tersebut membuka jalan kepindahan Konate setelah meninggalkan Liverpool dengan status agen bebas. Konate memutuskan hengkang dari Liverpool setelah negosiasi gaji antara kedua pihak gagal. Bek tengah tersebut sebelumnya mencatatkan berbagai gelar bergengsi selama membela klub asal Merseyside. Selama 183 penampilan bersama Liverpool, Konate membantu tim meraih sejumlah trofi domestik. Ia memenangkan Premier League, Piala FA, dua Piala Carabao, dan Community Shield FA. Laporan mengenai kesepakatan tersebut disampaikan pakar transfer Fabrizio Romano melalui akun resminya. Romano menyatakan informasi itu pada Selasa 2 Juni 2026 melalui unggahan media sosial. Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Saga undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: dari Broadway Ternate teman terbaik kamu.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di All Around Indonesia.
2: Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk, sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai the real tourism city. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman, dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di All Around Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih nemenin kamu di Jaga Malam ya, teman Pro 2. Sekarang kita udah ada di program Jaga Malam, alias jangan galau malam-malam. Malam hari ini, Diana pengen ngajak kamu ngobrol soal apa ya? Kamu tuh tim yang selalu nonton film yang sama atau tim yang kayaknya nyari film baru aja deh di Netflix gitu kan. Kalau Diana tuh jujurly orang yang suka banget nonton film yang sama berulang kali loh, teman Pro 2. Kalau misalkan moodnya lagi kurang bagus gitu ya, Diana tuh biasanya suka nyari film-film yang film-film kartun, film-film masa kecil yang heartwarming, kayak yang ringan aja, nggak bikin mikir gitu, nggak kayak Sherlock Holmes gitu-gitu, nggak gitu, tapi nyari yang lucu-lucu aja, kayak Shinchan, kayak Doraemon gitu. Tapi kamu tau nggak sih, teman Pro 2, ternyata itu tuh ada hasil penelitiannya loh, kenapa orang tuh suka banget nonton film yang sama berulang kali gitu ya. Nah, ini dilansir dari portal rri.co.id juga nih, teman Pro 2, ada beberapa faktor yang bikin seseorang tuh

Nonton film yang sama berulang kali. Nah, yang pertama, merasa nostalgia dengan adegan film. Itu Diana banget sih. Karena ketika nonton sesuatu yang sama berulang kali, apalagi itu film-film yang memorable gitu ya, itu tuh bisa membangkitkan kenangan yang pernah dialami gitu. Kayak dulu nih, waktu kecil, Diana sama papa tuh sering banget nonton film Jurassic Park. Jadi, masa kecilku tuh dicekokin dengan film-film dinosaurus nih, nomor 2. Jadi gedenya tuh kayak kalau nonton Jurassic Park yang sekarang tuh kan wih udah jago banget kan CGI-nya gitu kan. Jadi kayak wih wih kayak deg-degannya tuh masih dapet gitu, tapi kenangannya tuh kayak balik ke masa-masa kecil gitu. Jadi seru aja gitu kan. Terus kalau dulu film-film horor waktu SD di TV itu kan banyak banget tuh. Tahun-tahun 2000-an tuh ada Pocong Mumun. Pernah nonton gak sih Teman Pro 2? Itu Pocong Mumun tuh jatuhnya film apa sinetron ya? Itu tuh kebayang-bayang sampai sekarang. Jadi kalau misalkan lagi mood banget gitu, cari film-film yang sejenis kayak gitu. Tapi poci-poci juga gitu. Terus kayak Susana. Kalau sekarang kan Susana remake tuh yang main Luna Maya ya. Itu juga Diana suka nonton tuh kalau lagi mood gitu ya. Nah, terus kenapa sih kita suka nonton yang film yang sama berulang kali? Bisa jadi aktor dan aktrisnya juga adalah favorit kamu gitu. Kalau ini sih Diana lebih prefer ke Korea ya, kayak drama-drama atau drakor-drakor. Misalkan kamu sukanya sama Park Soo Joon, kamu nonton semua dramanya dia. Kamu suka Ayu, nah, kamu nonton semua dramanya dia. Bisa jadi karena faktor itu. Nah, yang ketiga bisa juga karena menyuguhkan alur cerita menarik dan pesan moral yang mendalam. Kalau pesan moral bisa jadi iya ya, karena kamu ngerasa dia ratingnya bagus. Biasa kan di TikTok tuh ada rekomendasi film-film ya, terus pesan-pesan moralnya ini gitu, kamu jadi penasaran. Nah, terus yang keempat bisa juga memiliki kenangan manis. Kayak yang tadi Dina bilang tuh, Teman Pro 2, bisa jadi karena Diana menghabiskan masa kecil Diana dengan menonton film-film dinosaurus. Jadi gedenya nonton film itu terus gitu. Bahkan film kartun dinosaurus kayak The Good Dinosaur itu aja tuh Diana nonton terus. Tapi kamu harus nonton sih film animasi yang itu, Teman Pro 2. Karena cerita moralnya dapet, sedihnya dapet, drama keluarganya dapet. Wah, itu seru banget sih. Atau bisa jadi kamu ngerasa belum puas karena ada bagian yang belum dipahami ya, Teman Pro 2. Ada mungkin yang kamu tim yang Diana banget ini juga sih, kayak cepet-cepetin film. Jadi ada part yang keskip, akhirnya kamu kayak, ih, kayaknya kemarin ini terpaham deh, ini filmnya apa begitu kan. Jadi akhirnya nonton lagi. Bisa jadi itu juga karena ada beberapa hal yang pengen kamu cari tahu gitu, maknanya gitu ya, Teman Berdua. Atau yang terakhir, filmnya tuh memang bagus aja gitu. Kayak film agak lain Menyala Pantiku. Nah, ini kan barunya masuk nih di Netflix nih gitu kan. Padahal Diana juga udah pernah nonton di bioskop gitu, tapi gara-gara filmnya bagus, terus humornya dapet gitu kan, akhirnya nonton lagi gitu. Diana tuh ngerasa gitu kalau sebuah film tuh bagus gitu ya, Teman Pro 2, kalau dia sudah mulai muncul di layar di streaming-streaming kayak gitu tuh pasti Diana nonton terus gitu. Kalau kamu nih, Teman Pro 2, menurut pendapat kamu, kenapa sih kamu suka nonton film yang sama berulang kali? Kasih tau ke Diana dong, cerita di DM juga boleh, atau chat WhatsApp juga boleh, 081373125896.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Oke, lagunya asik banget ya teman Pradua ya. Malam-malam kayak gini disuguhin sama musik dari Indah Kus dan Dia. Waduh, mantep banget ya. Jadi pengen joget, tapi karena udah malam ya udah joget sendiri aja di studio ya teman Pradua ya. Oke, setelah ini teman Pradua kita akan bergabung dengan Pradua Jakarta. Dan kita akan mengikuti program musik live chat sampai nanti di jam 10 malam ya teman Pradua ya. Dia akan kembali menyapa kamu di pukul 10 malam, jadi jangan kemana-mana dulu. Dan hari ini gitu ya, bintang tamunya spesial banget. Bakal ada Starby teman Pradua yang akan nemenin kamu sampai di jam 10, dan kamu akan ditemenin sama Edit dan Angga juga. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 96,7 FM, RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
1: Ya ya ya ya. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Ya, teman-teman, di malam hari ini seperti biasa satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam-malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantesan lu pakai kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu
0: enggak
1: gitu juga. Kayak usually banget tuh.
0: Enggak. Kan gue juga biasa pakai kemeja.
1: Emang iya.
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga airnya enggak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh, kenapa? Oh.
1: Ya, kan muda aja.
0: Oh, gitu. Benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yogi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire, fire, fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Stormy.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Oh. Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Halo, aku Keja.
1: Keja.
3: Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
4: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Iya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apa ya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
2: Pertanyaannya. Kita olahraga.
0: Oh iya benar.
1: Iya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
4: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
4: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Yeah. Wow, oke.
4: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
4: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy.
4: Suka banget. Kacang aku gak suka.
1: Oh, gak suka.
4: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, oke.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Alright.
1: Terus kamu?
4: Kalau aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
4: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
4: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
4: Kita beli itu tadi.
0: Oh itu kan?
4: Iya.
0: Wow.
4: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
4: Enak banget.
1: Enak banget ya.
0: Oke. Kalau Sheila.
3: Kalau aku semua makanan sih, oh, tapi yeah. Dubai chewy aku udah hampir nyobain kayak 15.
1: Top tier-nya kamu Dubai chewy-nya siapa?
3: Apa?
1: Top tier-nya Dubai chewy-nya kamu tuh apa masih
3: bergerak? Di Bandung. Iya, di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
3: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat gue ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
3: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal.
1: Jadi sekarang ada orang dalam
3: udah,
1: ya?
3: udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya, seri.
0: Iya, bener-bener. Oke, kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya bilang, ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka tuh sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Pedal.
0: Pedal. Yeah.
4: Pedal juga.
0: Oh, pedal semua berarti? Sama.
4: Pedal badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
4: Okay. Tapi capek.
1: Capek.
3: Aku
1: Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow. Wow, seru sih berkuda sih.
4: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh.
0: Oh.
1: Pilates juga bareng. Kalau pilates kan bareng enggak sih?
4: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
4: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah tidur deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
0: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Alright. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
3: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya?
3: Iya.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang, kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu?
2: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi, ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbia yang lalu, ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri kita banget.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Berarti kota emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
4: Inferno itu dia
1: harusnya nampilin cerita ya. Harus ditodong sama.
4: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita, kan kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya?
0: Iya benar sih. Iya.
3: Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya. Soalnya tuh Tuatu tuh kayak dating show gitu.
1: Iya. Kalau Inferno kan
0: dia. Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
3: Singles Inferno.
1: Iya. Sama gue jadi marah.
2: Jangan-jangan dia
1: yang
2: nonton.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Gak tahu tuh.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yoi.
1: Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby, langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
5: Music Live Chat.
6: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
2: Yeay. Aduh, Inferno.
1: Yoi.
2: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat enggak?
3: Awal tahun
2: ya?
4: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu. Jadi kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
2: Awal-awal tahun udah okay. Baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
1: Oke. Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
3: Shorel.
1: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
1: berapa lagu? Dua.
3: Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
1: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel pertama kali gimana ceritanya tuh?
3: Di Korea.
1: Oh, di Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
1: Oke.
3: Karantinanya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
1: Oh, wow.
3: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus ngobrol
2: lagi. Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
3: Tapi
2: ya.
3: Sebenarnya sebelum
2: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh.
1: Nah. Yeah.
5: Jadi lupa kan.
2: Sebelum ya, ketemu sama Cheryl ini.
5: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
2: Udah pernah
4: bikin lagu bareng.
5: Udah pernah iya bikin lagu
2: udah
5: bareng
2: pernah
5: sama Cheryl.
2: Iya. Oh,
5: yeah.
2: Okay. Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
4: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga, gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau, gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah, gitu. Yang fierce, yang strong, yang bold, gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi, gitu.
2: Oke, okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
1: Indonesia.
2: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Balik tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Yeah. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
4: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu. Kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
2: Tuh, dan salah satunya
1: Starby.
4: Iya.
2: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
1: Benar.
2: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
4: Udah
2: ada ya, sudah ada di channelnya
4: Starby Official.
1: Starby.
2: Gue penasaran sih, pengen dengerin dulu.
1: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
2: Dan juga
1: ya,
2: kita bakal ngajakin mereka main games.
1: Dan ini juga katanya jadi apa, startnya untuk album ya berarti, atau apa?
4: Iya, betul.
1: Ya, betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B. Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
0: Oke, berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga.
2: Berarti
1: ini
2: surprise.
1: Intro aja ya.
2: Jadi bakal namanya kejutan. Jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Bulan depan. Tahun ini.
1: Hah?
0: Ya.
2: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya.
0: Yes.
2: Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Benar ya.
0: Kita lagi ya, loh.
1: Iya, yang dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
2: Ya udah lah.
0: Alright, kita bakal main game.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rebukan tadi.
0: Betul.
2: Nama gue juga baru nemu namanya nih.
0: Oke, apa tuh? Adalah
2: Manja.
0: Manja. Manja adalah
2: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
2: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh. Tapi jawabnya
1: api.
0: Nah, itu.
2: Oke ya.
1: Aduh, jawabnya juga.
2: Iya. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh. Biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Cepet-cepetan
0: aja. Boleh.
2: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
1: Ini benar ditagih ya.
2: Benar. Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes, pertanyaan yang pertama.
0: Pertanyaan pertama.
2: Boleh mochi, boleh Dubai cuy deh.
0: Iya. Bebas request dah.
2: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
1: Tadi suka mobil ya.
2: Aduh, ambil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
1: pelangi.
2: Siapa dia?
1: Merah, kuning, hijau. Bareng lagi. Kalau kita nggak bisa jawab, berapa poin kalian?
2: Oh gitu.
1: Kita
2: yang diatur ya.
1: Berarti kita satu ya.
0: Oke, satu. Boleh.
2: Wah, tadi salah nih pertanyaan, gak bengkapel. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
1: Malam bantu aku untuk lelukan dia. Bintang bantu aku.
2: Gokil.
0: Gokil. Benar.
2: Mochi melayang. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Nah, ini kan. Bingung deh.
2: Ding. Satu.

0: dan bersayap adalah
1: gampang banget ini.
2: Ayo.
0: Iya, lagunya pikir dah.
2: Burung kakak. Iya, bijamela.
1: Ya, udah ada mochi keluar ini.
2: Yang susah dong.
0: Yang susah.
1: Aduh.
0: Sin 30 kos.
2: Matematika.
1: Aduh. Ya udah, nanti masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
1: Wow. Lagi hot mat.
2: Iya. Lagi hot mat, lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit yang
1: swag. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya,
1: Seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
0: Jakarta juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi itu? Udah banyak yang main kesempatan. Oke. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official
0: ya. Alright, kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
3: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ayo menemani lagi Annabelle?
2: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang.
2: Terima kasih.
1: Semoga ini
2: jadi
1: hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Mochi sih sebenarnya. Laki-laki udah pegang omongannya ya. Kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.
4: Live chat.

Kembali lagi dari studio Pro 2 RRI Ternate ya teman Pro 2. Tadi kita udah dengerin musik live chat, ada Starbee juga dengan single terbarunya mereka Inferno. Wow, tadi Diana sempat dengerin juga, seru banget ya. Mereka ngobrol, terus ada mini games juga. Sekarang kamu jadi tahu kan teman Pro 2 gitu kan, kalau Starbee ternyata adalah girl group lokal kita ya. Soalnya mereka punya karakter suara yang mirip-mirip sama Nona gitu ya. Tapi kalau Nona kan dinaungi oleh ACTX Rising yang memang home base-nya adalah di luar negeri atau di Amerika gitu ya. Kalau Starbee yang lokal-lokal aja gitu. Waduh, ini kalau Diana lihat di luar tiba-tiba tadi gerimis hujan ya teman Pro 2 ya. Nggak nyangka gitu, nggak expect kalau hujannya bakal segede ini ya. Kalau di tempat kamu gimana nih teman Pro 2? Apakah hujannya deras sekali? Atau hujannya gerimis-gerimis mengundang aja? Kalau di seputaran RRI ini cukup besar ya teman Pro 2 hujannya ya. Jadi buat kamu yang mungkin sedang berkendara, lagi di lampu merah, lagi mau keluar nyari makan, hati-hati ya teman Pro 2 ya. Jangan ngebut-ngebut karena udah malam juga, jalan gelap juga gitu ya. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan gitu. Ngomong-ngomong soal hujan gitu ya, pernah gak sih kamu mengalami momen dimana kita nostalgia sedikit gitu ya, kayak kamu lagi pengen sesuatu tapi kayak masih bingung gitu, kayak mau jalan, mau mengambil keputusan itu atau enggak gitu kan, mau mengusahakan itu atau berhenti aja di sini gitu kan, atau mungkin sampai mana sih kadar mengusahakan yang sebenarnya. Oh iya, yes, berat ya. Jangan berat-berat dong, udah malam gitu ya teman Pro 2. Soalnya Diana ngerasa kayak RR ini tuh mengeluarkan effort buat sesuatu yang gak ada feedbacknya buat kita tuh kayak males aja gitu teman Pro 2 gitu. Atau kamu punya pemikiran lain mungkin? Waduh, berat banget. Kita tanya Gita aja deh, berusaha di bawah hujan gimana sih?

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2, masih di sharing time plus request time. Tadi Diana lupa info ya, karena keasikan ngobrol ya teman Pro 2 ya. Sekarang kita udah ada di segmen atau di program sharing plus request time. Jadi kalau misalkan kamu mau cerita-cerita, atau misalkan kamu pengen diputerin lagu apa gitu ya, kasih tahu dong ke Diana gitu. Karena pasti Diana akan puterin lagunya buat kamu ya teman Pro 2, sampai nanti di jam 11 malam. Dan ini sudah masuk juga. Untuk cara requestnya gampang, kamu bisa langsung aja klik Instagram story kita di akun kita RRI Pro 2 _ Ternate, 2-nya pakai angka. Kamu bisa komen di question box, aduh agak serak teman Pro 2. Kamu bisa komen di question box yang sudah Diana posting ya, kamu pengen diputerin lagu apa. Tapi kalau misalkan kamu mau chat yang panjang juga boleh, kamu boleh chat ke WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Dan ini sudah masuk lagi, sebentar. Oh, ini sudah masuk beberapa requestan ya teman Pro 2 yang masuk melalui Instagram. Katanya pengen diputerin lagunya Roni Parulian yang Satu Alasan. Karena Roni Parulian Satu Alasannya belum available, jadi Diana puterin lagu terbarunya Roni aja ya, yang kolaborasi sama Vanessa Z ya. Terus ini dari siapa nih? Bentar, scroll dulu ya Shay, ketinggalan. Oh, dari Kak Sania, katanya mau dengerin lagunya Nabila Takia Kak, yang Cegil sama Samuel Cipta Jagat Rasa. Boleh, satu orang boleh request dua lagu, gak apa-apa ya. Sama ini katanya pengen dengerin lagunya Liodra Kak Zatia. Halo Kak Zatia, lama ya kita gak ketemu ya Kak Zatia ya. Katanya pengen dengerin lagunya Liodra yang Pura-Pura. Aduh, kenapa sih harus berpura-pura? Jadi real kita aja juga gak masalah loh Shay. Atau ini cuma lagu aja kali ya. Langsung aja Diana puterin buat kamu ya teman Pro 2 requestannya. Nanti kalau misalkan kamu mau request, sepertinya Diana bilang ya, bisa langsung komen di question box atau chat WhatsApp juga boleh.

Demam Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

masih di request plus sharing time juga ya teman berdua. Hujannya kalau dia ngelihat sudah mulai berhenti ya. Tadi kayaknya dia cuma lewat aja teman berdua, ingin menyapa kita malam hari ini ya. Di hari Rabu yang sendu ini, sebenarnya gak sendu-sendu juga sih, karena tadi sore itu sempat cerah juga ya teman berdua ya. Cuman ini tiba-tiba aja malamnya hujan ya. Wah, alhamdulillah deh buat kamu yang mungkin lagi di jalan mau cari makan gitu ya. Cus, buruan cari makan nih. Oke, tadi udah Diana puterin juga beberapa requestan yang masuk melalui Instagram. Dan ini sabar ya, banyak juga ya mau dengerin Roni Parulian satu alasan ini. Wait. Oh, masuk lagi nih requestan dari Kak Puri. Katanya pengen dengerin lagunya Mesa Hira. Oke, habis ini Diana puterin buat kamu ya Kak Puri ya. Buat kamu yang mau ikutan nih teman berdua, request-request lagu juga boleh. Masih Diana tunggu sampai jam 11 nanti ya. Untuk requestnya caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja komen di question box kita di akun Instagram kita di @rerepro_ternate2-nya pakai angka. Atau kalau misalkan kamu mau chat-chat yang panjang, boleh juga. Kamu boleh chat aja ke WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Dina tunggu sampai di jam 11. Cus, buruan ya.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Seperti kata Pice Kota ya, teman kedua ya, akan kupastikan kita bahagia lagi. Ya, seperti itulah kurang lebih hidup kita RRI ini gitu ya. Walaupun mungkin cobaannya luar biasa, tapi kamu harus memastikan kalau diri kamu baik-baik aja dan wajib kamu ketahui kalau kamu harus bahagia lagi ya. Oke teman kedua, itu tadi lagu dari Pice menjadi lagu penutup kita di program sharing plus requestnya malam hari ini ya teman kedua. Tapi jangan khawatir, nanti Diana akan menyiapkan playlist-playlist yang gak kalah seru juga buat nemenin penghujung hari kamu sampai nanti Diana pamit dari ruang siar di pukul 12 malam. Jadi terima kasih banyak buat kamu yang sudah berpartisipasi di sharing plus request time malam hari ini. Besok kita masih akan ketemu lagi ya teman berdua ya, dengan penyiar-penyiar kita yang gak kalah seru juga. Thank you so much buat kamu yang berpartisipasi. Dan kalau begitu Diana pamit dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune ya, karena Diana akan puterin kamu beberapa playlist hits terbaru juga di Just More Music khusus buat kamu. Thank you so much. Bye-bye.

0: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah.
2: Jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: terungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro

Jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Hai semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.

Tamam berdua dengan terdengarnya tun penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Produa RRI Ternate edisi 3 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 4 Juni 2026 tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7 streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagalon berdiri, dan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali lagi kami mengundang untuk edisi 4 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur, Pulau FM 90.7. Streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital bersama saya Ida Rapka. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Predua, waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 3 nih teman Predua, dan nanti di pukul 5 lewat 3 ini setelah ini akan ada awazan subuh, dan untuk di 5.30 pastinya akan ada sana pagi seperti biasa teman Predua, dilanjutkan di pukul 6 sampai di jam 10 ada sepada selamat pagi teman Predua bareng Samida Rapka, dan dilanjutkan dengan pukul 10 sampai di jam 12 ada Predua Hitlist yang akan main kamu pastinya cuma di hari Predua Ternate, teman terbaik kamu. Dan setelah ini sama-sama kita mengikuti untuk kumandang azan Kota Ternate dan sekitar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produa, kembali lagi di Hasanah Pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah untuk segala nikmat yang telah Allah curahkan untuk kita. Kita kembali diberikan nikmat rezeki untuk dapat bernafas untuk pagi hari ini dan dapat menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman Produa, untuk Hasanah Pagi di edisi hari ini kita akan berbagi tentang larangan bullying dalam Islam. Bullying atau perundungan ini merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan melukai atau merendahkan individu lain melalui tindakan fisik, lisan, atau emosional. Dan teman Produa, tindakan ini dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di lingkungan sekolah, tempat kerja, bahkan lingkungan keluarga. Dan dalam perspektif Islam, teman Produa, tindakan perundungan atau bullying ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Islam adalah agama yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, termasuk prinsip untuk menghormati dan peduli terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, teman Produa, Islam melarang segala bentuk perilaku yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain, termasuk perundungan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok lain, karena mungkin kelompok yang diejek itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain, karena mungkin perempuan-perempuan yang diejek itu lebih baik dari perempuan-perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencaci diri sendiri." Teman Produa, jika mengutip dari laman Kemenak, ayat tersebut dengan jelas melarang kita untuk mengejek, mencemooh, apalagi melukai fisik orang lain. Karena mungkin orang yang menjadi sasaran ejekan atau cemoohan kita justru memiliki martabat yang lebih tinggi daripada yang mengejek. Dalam segala konteks, penghinaan adalah perbuatan yang sangat tercela karena dapat menyakiti perasaan orang lain, terutamanya jika perbuatan tersebut terjadi di depan publik. Demikian juga mengenai perundungan, teman Produa, baik itu dalam dunia nyata maupun dalam lingkungan maya yang mencakup penghinaan, ujaran kebencian, celaan, sumpah serapa, atau tindakan fisik terhadap pihak lain adalah tindakan yang keji atau fahsya. Oleh karena itu, teman Produa, dalam Islam perundungan atau bullying diharamkan hukumnya karena merupakan perilaku yang melukai perasaan orang lain dan dapat merusak citra atau martabat kemanusiaan mereka. Terlepas dari apapun, Islam secara tegas melarang perundungan. Bagi para pelaku yang telah melakukan perundungan, maka seharusnya meminta maaf kepada korban agar dosa-dosa mereka dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman Produa, semoga saja apa yang kita sharing ini menjadi satu pegangan dan juga pengingat untuk kita semua agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak menyakiti antara sesama manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Hasanah Pagi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: 97 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini Dar nemenin kamu juga nih ya. Pastinya di pada selamat pagi teman Pro 2 dan di pagi hari ini juga Idar akan ngasih informasi olahraga ataupun lifestyle buat kamu. Jadi gak usah kemana-mana, setelan aja terus pastinya di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua masih balik lagi buat temenin kamu di pagi hari ini. Jangan lupa sarapan ya, teman berdua yang udah bangun gitu, atau mungkin olahraga kecil-kecilan gitu dikit aja, 30 menit, 20 menit juga cukup. Dan kita beralih ke informasi badminton ya. Nah, jadi emang sebanyak 11 wakil Indonesia ini akan bertarung di babak 16 besar Indonesian Open 2026 di Istora Senayan di hari Kamis ini. Dan untuk jadwalnya sendiri, di babak 16 Indonesia Open 2026 ini akan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Dan pasangan ganda campuran Indonesia ada Adnan Maulana dan juga Indah Cahyasari Jamil akan menjadi wakil yang tampil di pertama di babak ini. Terus juga ini juga mereka akan bentrok dengan unggulan pertama asal China yaitu Feng Yanzhen dan Huang Dongping ya untuk pertandingan pertama di Court 1. Nah, setelah itu giliran Amri Syahnawi Nita dan juga Nita Violina Marwah yang akan mendapatkan tantangan karena menghadapi unggulan 6 asal Cina yaitu Gong Xinhua dan juga Cheng Fanghui di match kedua di court kedua ini teman perdua. Terus di sektor ganda putri ada Rachel Alicia dan juga Feby Setianingrum juga akan melawan Francesca Corbett dan Jenny Gay dari Amerika Serikat pada laga ketiga di court pertama. Untuk Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisia Trias Puspitasari juga akan tampil di laga ketiga di court 2 yang melawan unggulan ketujuh yaitu Hsieh Peishan dan juga Hung Enzu nih teman berdua. Terus untuk perwakilan 16 akan berlanjut di penampilan Amalia Cahya Pratiwi dan juga Siti Fadia Silva Ramadanti juga melawan Yang Gating dan juga Yang Puilam di laga kelima di lapangan 1 teman berdua. Terus di laga keenam court 1 akan ada Putri Kusuma Wardani yang jadi unggulan kelima bentrok dengan Michelle Lee ya. Setelah itu di ganda putra ada Sabar Karyaman Gutama dan juga Muhammad Riza Pahlevi Isfahani yang melawan Huang Di dan Liu Yang dalam match ke-8 di kuartal. Untuk pasangan muda, Raymond Indra dan Nicholas Joaquin juga bentrok dengan unggulan 2 asal Malaysia, ada Aaron Chia dan Su Woyik ya di match ke-9 di court 2. Dan unggulan 8 ganda campuran ada Jafar Hidayatul dan Felisa Alberta juga akan menghadapi Goh Sun Huat dan Lai Seven Jamie di match ke-10 di court kedua. Untuk duel sesama wakil merah putih ya terjadi di tunggal putra ya saat Jonathan Christie melawan Alwi Farhan ya di match ke-11 di tahun produk. Dan juga teman produk ya itu juga tadi jadwal-jadwal yang akan bertanding di hari ini pastinya di 16 besar Indonesian Open 2026. Jadi nanti kita lihat aja pertandingan seperti apa, semoga ada kabar baik ya untuk Indonesia pastinya. Dan nanti selanjutnya aku juga bakal ngasih informasi juga buat kamu di pagi hari ini teman produk, jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di Spada Selamat Pagi teman produk.

0: tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

Dari dia yang udah nemenin kamu teman berdua dan kamu tahu teman berdua ini kalau kita ngomongin soal makanan atau sarapan ya biasa nih mereka suka yang simple-simple atau mungkin makanan ini.

0: Singkong sendiri ini mengandung berbagai nutrisi penting seperti karbohidrat, serat, vitamin C, kalium, dan sejumlah antioksidan yang berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Kandungan ini tuh juga menjadikan singkongnya itu sebagai salah satu sumber energi yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Dan salah satu manfaat singkong yang jarang diketahui adalah membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya, kandungan vitamin C dan antioksidan di dalam singkong ini berperan dalam membantu melawan radikal bebas serta mendukung fungsi sistem imun agar tetap optimal. Selain itu juga, singkong ini tuh bisa membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Karena kandungan serat yang terdapat di singkong ini membantu melancarkan proses pencernaan, mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan khusus pastinya. Dan singkong pastinya juga mengandung kalium yang berperan dalam membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Itu dia teman pro 2 ya. Jadi kalau kamu, bagi kamu yang suka banget ya buat konsumsi singkong, wah ini pas banget nih ya. Kalau kamu pengen singkong, entah mau dibakar, mau digoreng aja, atau mau diolah dalam berbagai jenis makanan atau olahan apapun, itu juga pastinya enak banget teman Predo. Karena singkong juga kalau diketahui kan sebagai pengganti nasi juga nih ya. Ya gitu, gitu pokoknya ya. Itu dia teman Pro Reader, kembali lagi buat temenin kamu di pagi hari ini. Jadi gak usah kemana-mana, pastinya stay tune aja terus di 96,7 FM RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Mas, kamu hamil ya?
2: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
1: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
2: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
1: Oh, berarti Mas lansia ya?
2: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
1: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
2: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa enggak boleh?
1: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan, Mas.
2: Oh, alah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
6: Oke, teman Pro 2 di jam 7 ya, masih di 96.7 FM dari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan Nidar juga masih nemenin kamu, teman Pro 2, di pagi hari ini. Yang baru bangun ya, minum air putih dulu yang banyak biar seger aja gitu ya, teman Pro 2. Karena setelah bangun itu kita harus banyak minum air putih ya, biar pencernaan kita tetap terjaga gitu, teman Pro 2. Dan jangan lupa sarapan ya, atau mungkin kayak mau olahraga tipis-tipis sedikit-sedikit juga boleh, baru habis itu sarapan. Dan teman Pro 2 ya, ini karena menjelang Piala Dunia 2026, ini sekarang ini banyak banget ya, banyak banget entah itu angkutan umum, angkot, ataupun mobil-mobil atau motor-motor tuh yang masang bendera bendera pilihan bendera negara-negara yang mereka dukung gitu, teman Pro di Piala Dunia. Nah, jadi memang menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah pedagang musiman ini mulai rame ini berjualan di kawasan Gama Lama pastinya ya, di Kota Ternate. Dan berbagai pernak-pernik seperti jersey, bendera negara peserta, hingga stiker tim favorit. Nah, antusias masyarakat menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia ini tuh terlihat dari tingginya minat pembeli terhadap atribut tim kesayangan mereka. Dan bendera dan jersey tim nasional Brazil serta Argentina menjadi barang yang paling laku di banyak diburu. Entah beragam ukuran bendera memenuhi lapak pedagang, dan harga yang ditawarkan pun bervariasi. Mulai dari gantungan kunci itu di 10-25 ribu, sementara bendera berukuran besar dijual 450 ribu, dan jersey anak-anak itu 75 ribu hingga 100 ribu, dan orang dewasa itu 100-250 ribu, tergantung jenis bahan. Dan salah satu ini pedagangnya ada Hisnawati yang mengaku telah berjualan pernak-pernik Piala Dunia sejak edisi sebelumnya, dan menurutnya setiap momentum Piala Dunia itu selalu membawa peningkatan pembeli ya, terutama penggemar Brazil dan Argentina gitu. Nah, yang paling banyak dibeli itu kan bendera sama jersey Argentina dan Brazil. Dia juga bilang kalau pendapatan pedagang ini cukup menjanjikan selama musim Piala Dunia. Dalam kondisi sepi, omset penjualan itu juga bisa mencapai 500 ribu per hari ya, wow. Sementara saat ramai pembeli, itu pendapatan tuh bisa 1 juta, 2 juta sehari juga, teman Pro 2. Oke, ini jadi peluang juga ya bagi pedagang musiman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga gitu, serta seiring tingginya minat masyarakat terhadap atribut sepak bola. Gimana teman Pro 2, kamu udah nentuin kamu akan mendukung negara mana ya di tahun ini? Atau kamu sudah ada yang membeli atribut-atribut seperti orang-orang di luar sana, entah beli bendera, jersey, atau apapun itu? Boleh kamu share-sharing juga gitu ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, Nidar akan balik lagi juga ya buat nemenin kamu ya. Setelah ini akan ada lagu dari Secret Number. Aduh, grupnya udah gak ada, tapi lagunya masih ada. Hai.

Udah di jam 7.30 waktunya kita Trivia Request. Nah, Trivia Request di pagi hari ini aku pengen ngenalin kamu ya, atau ngasih ke kamu lagu-lagu yang ini adalah the winner dari Indonesian Idol Taman Perdua. Oke, ini ada siapa saja yang winner-winnernya ini. Jadi karena namanya Trivia Request, dia cuma 3 aja gitu Taman Perdua ya. Oke, lagu pertama ini ada dari Sabrina Leonor dengan Haha.

Itu dia pergi di jalan kembali kata Sabrina. Waduh. Next juga nih ada lagu dari Salma Salsabil dengan Boleh Juga.

Gitu dia ya. Next, yang ketiga ini ada siapa? Ya. Ini adalah lagu dari Liudra, Malu-Malu Tapi Nyaman.

dia teman Prodi, ada 3 lagu yang bisa kamu voting langsung aja di instastory kami di @rri_pro2_ternati. Duanya pakai angka ya teman Prodi, kamu langsung aja gaskan voting mau yang mana ya. Ini favorit semua orang karena jadinya winner gitu ya. Ini teman Prodi ya, aku bakal balik lagi nanti di 9.30 untuk muterin lagu dengan voting tertinggi di pagi hari ini, pastinya cuma di Free Arikos di Spada. Selamat pagi teman Prodi.

0: kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Oke, teman Pro2 ya, dilihat-lihat lagi nih teman-teman Pro2. Kita ke Bali United juga, yang gelandang timnas Luxembourg ini resmi berpisah dan meninggalkan Bali United ya. Nah, itu Mirza Mustafik ya, setelah tercapai kesepakatan bersama ya mengakhiri kerjasama musim ini, teman Pro2. Jadi gelandang timnas Luxembourg ini kini bebas menurunkan karir berikutnya di musim depan. CEO Bali United juga Yabis Tanuri dalam keterangan resminya di 3 Juni kemarin membenarkan perpisahan mereka dengan Mirza Mustafik. Nah, pemain bernomor punggung 10 ini pastikan meninggalkan Pulau Dewata dan musim 2025-2026, Mirza ini menorehkan sejarah bersama Bali United dan ia mencetak gol hanya 30 detik setelah laga melawan PSM dimulai. Pergerakan tanpa bola menjadi keunggulan utama Mirza Mustafik. Ia juga memiliki tembakan keras yang kerap merepotkan barisan belakang lawan, teman Pro2. Mirza juga mencatat 18 penampilan bersama Bali United di musim ini dan kontribusi 5 gol dan 1 assist ya, dan bermain selama 1048 menit yang memberikan dampak positif bagi Bali United juga. Karena sebelumnya ini Boris Kopitovic yang resmi berpisah dengan Bali United untuk musim depan. Striker Montenegro ini membela Serdadu selama 18 bulan. Itu dia teman Pro2. Kita next lagi nih teman Pro2 ya. Nah, ini juga ya untuk Timnas Indonesia juga uji regenerasi di FIFA Match Day Juni 2026. Jadi Timnas Indonesia mematangkan persiapan menghadapi FIFA Match Day Juni 2026 melawan Oman dan Mozambik, dan pelatih John Hartman telah menetapkan 23 pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Untuk pengamat sepak bola Gergah Nurikasani menilai komposisi pemain dipilih sudah cukup ideal gitu. Menurutnya pemanggilan tersebut merupakan opsi terbaik di tengah absennya beberapa pemain penting. Dan juga si Gregory ini menyoroti pemanggilan Michu Baker, Raihan Hanan, dan juga Muhammad Ferrari. Menurutnya kehadiran mereka menunjukkan keberanian pelatih memberi kesempatan kepada pemain muda juga gitu. Dia juga melihat apa adanya upaya regenerasi dalam skuad Garuda dan absennya sejumlah pemain senior ini juga membuka ruang bagi wajah-wajah baru gitu untuk menunjukkan kualitas ya pastinya. Dan menurut Gregor juga melawan Oman dan Mozambik merupakan momentum yang penting karena pertandingan ini dapat memberi gambaran arah permainan yang diinginkan Hartman juga. Ia juga mengingatkan Oman dan Mozambik tetap menghadirkan tantangan berbeda ya bagi Indonesia karena Oman juga dikenal disiplin sedangkan Mozambik mengandalkan fisik dan kecepatan. Itu teman Pro2 ya, semoga hasil yang terbaik buat Indonesia melawan Oman dan juga Mozambik.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang nggak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu Tumblr kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau Tumblr apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya, pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr deh. Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh, mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

jam 10 ini teman Pradua Idar masih nemenin kamu lagi ya. Pastinya di 96.7 FM RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu. Dan di jam 9 ini aku juga mau ngingetin kamu buat voting aja langsung di instastory kami di RRI Pradua _ Ternate. Duanya pakai angka ya. Di instastory kamu tinggal pilih ya lagu-lagu yang pengen kamu dengerin. Nanti di jam 9.30 bakal aku puterin dengan lagu dengan voting terbanyak.